0: Meto Baje Yubina, Bolu Sudiki, Membani Yujin, Nazo Nibo Mansola, Zazi Netata, Menteraso, Sichiola, Kotoro Samso Tongata, Gomo Niabo Kuchi, Mensan Dubata, Horje Menza Jupasoji, Bolu Sudiki, Menju Shato, Juji Uchi Sombari, Meto B, Diki Mansola, Nija Tajeta, Tashi Tawaso, Nanka Yula. Johnny Ponkeso, Zoni Motola, Lushi Toko Nanka Yopamasi, Neta Minchu Jijang Nanka Yopari. Yi Jetonche Minzi Kanga, Zuju Mimba, Gajaba, Lawan Tiringi, Jeta Jibi, Tse Nyesh Deniniso, Dakra Jatu City, Sanko Nito, Top Chiwata, Chashi Tui Nebra, Lushi Toko Shiula, Chojila, Ganga China, Chojan Samji Nerodam Shibi, Sosan Tarpitanti, Manso Gudi Yabu Shiu Jisombari. Dawi, nga chon dekara kuti shibi mancho ji lo chang tang, ni jen ni chal sarsa ting di si to tab ji yo. La par de, to zi ni bi go ta an jitru na, rama si yu bi, to kara chi shu si ji yu ji song pari. Deki min chung ge song cho chung geng geng kruwa yin bi dawi, kuti mancho ji zu jen ni chal tang, kan bi go ta so, sarpon chen ji yu la. Gurjo Minju Tan Min Zhuba So, Nye Ri, Le Ram Ka, Tsa Tsubo, Rab Nangka Yubari.
1: Chalga Fuka Tengde, Tan Ngarang Dila Tepo De Sanmi, Ta Amjila Ge, Lop Dong, Kang Bala Ta Jaya Tang, Zibu Tak Jaya Pe Jaya Tang, Suwa Nye Dila Tepo, Sanmi, Sanmi Chipu Chung Sun La.
0: Dawi, Le Ka De Zong, Zhe Tse Mi Piko Tse, Maan Tso Tso, Ding Si Longa Tang, Jiju Minju Si Chi Yubi, Nga Tso Penzi, Yi Nga Chimbo, Cha Yu Chi Song Pari. Rizhiji Nuzi Jinbi Mamangbushi Ngurtaji Nauratang Samna Dima Papa Jala Tsimo Nyi Ku Kapo Shungwe Meidongbi Horji Menza Jubatang Longsang Duwa Soji Shatala Dini Samna Dima Papa Nangka Yubari Lawan Tseringi Dachandagi Mangcho Tang Ngacho Hajang Jibu Chasong Gwangmo Kuzu Nyi Jibu Kudi Ngacho Ludibundu Jisongbari Jichong Zhong Diji Nipo Mangcho Gujin Zhongkana Meidongba Chu Dinro Minju Tang Bolu Suriki, Minju Xia Tao Zong Tan Zini, Mangcho La, Neta Minjin Tang, Samso Tongwa Sochi Toni, Nuzi Pogra Mangcho La, Meiya Ji Ziwa Jin Yubari. Dawi, Ngacho Bolu Suriki Horji, Minja Juba Sochi, Minju Xia Tao Toni, San Nata Pa Matabi Mangcho Cho, Tongwa Sito Xie Ji Yu Ji Song Bari.
2: Dali Xie Da Dinba Ni Zong, Chando Zong Chi, Zheng Zheng Mangmang Cheng Kang Ge, Chen Zi Yan Ji Nguyen Zi Jie, Sa Jun Nan Bi Chen Lu Cha Da Dong Wei, Xia Yi Ma La Dui Di, Chen Lu Cha Da Li Dian Xie Cha Dang, Ni La Pi Bo Yuan Xi Ni, Chen Xiong Zhe Zha Xia Ye, Ni Pu Yong Jie Gong Di Dong Yi Ba Shi.
0: Xia Ren Ji Jie De Ma Ma Nian Dou Ba Qiao Bi, Chen Lu Cha Da Le Qi Xi, Chen Dou Zhong Qi Li Li La Zhe Le Zhen Cao Ba Dang, Le Qi Chen Ke, Chen Bu Ji Xia Ren De, Chen La De Xi Ge, Guo Du Xi Ge Wei, Tan Ni La Mi Di. Kutiwi Gichi Toni, Chili Chengli Shisha, Che Lanlin Tan Chua Tang, Nam Samji Lan Jia Taba Si Yubari. Chantou Zhongjira Jiti Ji, Nye Do Jiongdara Dini Ji Zhuri Xiongba, Yen Jin Ji. Chantou, Jira Mama Changkwan Ki, Chengchi Jita Ni, Sertu Nambi Chenglu Chabda Shisha Jilun Tapsiong La. Nga Zho Chenglu Chabda Shisha Chengkin Ji, Chengpo Yang, Guji Xie Xiong Xin Songpari. Chantou Zhongjira Jiti Ji, Kero Yilang Ji. Men Da Xiang Nga Tong Kang Ge Rang Sao Nian Dou Bong Dong Jian Hui Ji Lao Qin Ji Nang Dou Di Zao Bo Chi Song Wei Li Qin Ji Li Dou Zhao Qiao Tie Pian Qin Bo Tou Xiong Xi Song Ba Li Cha Na Lin Qia Qin Bo Xiong Wei Zhong Zhe Di Ne Qian Dou Zhong Jian Ji Ren Ma Ma Chang Kang Ge De Lu Sa Tu Na Bi Chang Lu Qia De Ji Su Nian Dou Bi Ngun Cha Xin Yin Yao Ye Ma La De Mang Zuo Dang Li Li Ka Ge Dou Ge Qin Bo Xi Xi Chang Jiong Ge Ma La Xi Deng Jian Ni Chamlu Chete Ji, Yodong Zuo, Sertu Jela, Yinji Ngunzi, Serpo Taba Xieba Manzi, Chili Jinji, Chamlu Chete Ji, Zhongzhen Coba Zuni, Chamlu Chete Xeje, Bici Dang, Pianji Jintang, Lisi Dang Yobari. Chandu Zhongjian Jira Mamang Changka, Yamju Kange Lidongba, Samdi Zhumi. Chamlu Chete Sertu Na, Nyedu Ri Nga Dang, Mangdu Dang Chongdu Ji Rishang, Sertu Ri Nyi Ji, Ciyu Jin, Deda Longchi Kali Dang, Geji Zuxi. Xixi Dangwang Soji Nang Du Dang Jiwa Yu Ji Song Pari. Qian Du Zhongqiren Jinren Mamang Changkwang Ge, Yam Ju Kang Ge Rampa Dangbo Zhu Ren Koyo Niman Lamo. Changlu Chete Ji Rizhen Jiu Ji, Nga Chu Ri Yi Ni Changpo Dang Lao Qin Gu Di Xixi Yu La. Lao Qin Cer Ji, Yao Bo Xiong Yu Mi Ti, Garma Jem Ni, Changlu Chete Ji Ji, Don Chu Ni La Pipa Yung A Xixi Yu Ji Song Pari. De Lu Jeta Dinpa Ni, Sar Tu Nang Bi Changlu Chete Ji Ji, Zha Tou De Bi Cun, Qian Dou Zhongqiren Jinren Mamang Changkwang La, Li Kong Dang Ki Li, Xia Jiang Cinpa Ji Ji, ལེབཁྱི རེཞ་ཁ ཉེ་ཤ་ཙ་སོང་ཇོ་ཡོ་པ་ད་ ཆང་ལུ ཆེ་དེ་ལི་དོ ཆུ་པ་ མེ་པ་ཏ་བི ཆང་ལུ ཏ་ཏ་ལི་གི པི་ཆེ་དང ཕེན་ཏི་ཉི་གན ཐོར་ཆེན་ཡོ་པ་རི ཆན་ཏོ་ཏོང་ཆ རེ་རམ་མ་མ་ཐང་ཁ་ཞམ་ཇུ་ཁང་གི་ཏུ་རེ་ཞོམ་པ་ ཏ་ཞང་གི ང་ཚོ ཆང་ལུ ཆེ་དེ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་པོ་ཏ་པ་ད་ཏིན་ཚོང ལེབཁྱི་ན་དོ ཕ་སམ་ཚོ་སུ་ད་ནི ཆང་ལུ ཤི་ཤ་ ཚང་མེ་སང་ཝི་སན་ཇ་ཐ་པ་ཤེ་ཡུ་ཅི་སོང་པ་རི ཤང་ལ ཆན་ཏོ ཏོང་ཅི་ ལ་ཉམ་ཏེ ཉིན་ཇུ་ ཏིན་ནི ནེ ཁོང་ཏོ ཤི་པི་སན་ཇེ་ལ ཏིན་ཆིན་ ཟོང་ ཡེ་ཏོ ཏོང་ཚོ ཚོ་ཏེ ལེ་ཏུ་ཅི་ ང་ནི ལ་ཅ་ཏུ་པི་ཀོ་ཏེ་སི་རོ
2: ད་ཏང་ཅི་ ལ་ཅ་ཏི་ ཚེ་ཏིན་ཅི་ ཇེ་རན་ ཡེ་ཟོང་ནི ཏེ་པ་ཏང་ ལེ་ཏེ་མ་ནི ལེ་མི་ ཅི་ཏོ་ཏང་ མ་ནི ཆན་ཅིན་ ཡེ་དར་ ནེ་པོ ཤི་ཏི་ ལ་ཅ་ཏང་ཚང་ང་ མང་ཚོ་ཅི་ ལ་ཏོ ཏེ་པ་ཏང་ ཇེ་རན་ཤ་པོ ཡོང་ཏ་ཏང་ ཁ་སལ་ ཡོང་ ཨ་ ལེ་མི་ང་ཚོ་ཏོ་ཅི་ ཁེ་མང་ལ་ སོང་ཤུང་ ཏིན་ཏི་ཅི་ ཤི་པ་ཤི་ ནན་ཏང་ཏི་ ས་ཅ་ཏི་ རང་ཏང་ ཐ་ཉེ་ ས་རེ lima bie xue xia jue ta chong xie de san ni de ge mang zu nan mang yi de guan zu zhen nang ngue la de lin xie ni mang zu nan guan zhen de li ju ta ba dang li ge de xin ni yong ba zha ta ba nang me de da tu ta ba xing li li ta ba ji xie ni xie xiu se li ge ren zhou yi ngue yue jia gan ni da nü din se ye ba shi
3: tran yin ta na nga le nga na se le cha ju ji na de ni o tong ha rin ni ne na abo li de thola pa yang tar sa da ka abo la ta ti gel ga wala su chembo phal kal ro ma go ti gel chembo ji ba ring sa gu zo je gi ten ga wala su
2: ye de zhong cu bie de de xie de ye yong ge cuo din li zhe xie dang qia de xiu jin dong ni san ni de ge na zo ni xiu gang sang xie de ba ba jie ta lan jia jie dong ye ba dang da dong san ni sa tu de mang pin xi ju zhong de xie ni mang zu la gu din lin song jie san lu bong jie ti jin xie de li zhen xiong jie jie de xie xie ni 망초제 폐지제 고휴폐와 시바시 공대지마르 혜용향거 초딘리제제 망편이바 문틴된배시니 단예사라 레간조지 란소된초당 망종긴송딘도동디 레용바팔라딘니 종세다지제 피치토위 폐지라 군디동제이바시
3: 달로나 차요고나 띵체조 혜용향 혜동촌딘차드니 첫딘자 칼라스게 이공대드기 샤모 대일딘차드니 트레 첫자다스 고조르기 용바 대야 아폴라 야포리티
2: 챤라 산진도디 카직스죠
0: 니디 로카 정체 장르종 디카 니비 러치 런토바 예양더 리주 터비 도통지 군초바리 로카 정체 지장르종 단 한지종 공카르종 디제 나체 정체 지 안도 정치지 러치 런토바 산체 수지 후나 예양더 리주 터니 푸페 응원제라 샤제 힘바리 달루선더 예양더 자르종기 펜첸젠터 당소시니 리주 지탄로 제치 땅위 탐토 로카니 인비 러치 런토바 두지레서 유양더 리주 터요바리 니디 찬도 종전종다 종기 체도 리더 던초초니 조니모초 리주 터지레 탄지지요바리 리던던초토 용 천낭다 텐지지에 카데로 조로 킬리 거제군이 준지시니 레잔주 전다 인도라서 쳐고마보 리니 제타자 정군도시비 Lekan chungke chua rangyi jie lo la yubi lekan chua choka yubari. Nyi di rang chong chong chua di di tang lin jie, me du bi chua ba jinzi xie ni, la sa chong jie chen guan qi, dam ra di kar jie chong mo mang chua chua la, ngang jie rinbo, jen tu ni ta jie tang, chong ni jie ne tang jie jie, di tang lun zhe tang zhap chua so xie bari. Chua po namba, ting di kham ke san jie nyin zhu xie chua la.
2: Di li mang wei san jie qin de na, jio li jing di pi la sik shuo.
0: Nga chua san nyin jia yong.
2: San nyin jia yong.

0: 你要搞不起来，上个月下。你也搞不起来，上个月下。啊，你前中给班主任忙学的那牛皮。哼，俺心不去，又不写不是吧？俺也落主意。
1: 喂。
0: 啊是，俺拉不能去，等到几百能去。啊是啊是。让卡斯卡拿三个月呢，卡拉姐姐，你算好么？给不接？
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མ རེད ལོ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: 你这是可是不起床至于今晚的让给居住给你的对不起让你别独乐意的朋友过来你让了现在那边的给这些东西
1: 나